0: Yeah, it's Federlo, Clorian of Elm Erbis, Sivan Erlina, at Harterfall, Error Sea of Grayson, so www.voiceireland.org, voiceireland.org, August and Shin, take quite on Latin, special to pick her pals, Puglor, Olus and Shin, August and Firm Coma, Nomath me and Liz is Federlo, Refrusty, Solid, Beerlock, Coom, Egg Pick Her Pals, Egg voiceireland.org.
1: Chiari, gura míle maad as lárshin ar maadhin agus íntse chun fuinguáir Picker Pals.
0: Míle bíl, a fíl am rúda wán eile.
1: Cíntse chun yurt, cíntse?
0: Yeah, dos cái me ta sko a wán an speciál te duan in St. Clair agus an speciál te dom go parson te sko rón an I letter mór I gairn te Manila an bíl na fsich a blín o him cat me os chun níasa ag múna an sin mar cuid te mcsach de vún tórta. Dan Mela Chilak Artuel Arlen, a car fear falls in Rome, August Benetian and Kador, Erzochig May Munin, or Creative Eglar the Belga, Howlinshin, Lettermore, August Fatskol Ronan, Harbar, Pickerpal, Fish the Glock apart to the Caribbean at Nose, August is Lair Creed, August Bavalon Taggart Special, again at some pre vigit and Shin, Oni War and Eflachta.
1: Intok, Yari, Guramila Mad, August Jeremuj Arfad, Jeremuj, hello, Winters Galronan, I imagine. Gonna be about Gary Jones on Glar Picker Pals on Chin.
2: Is Feder a druggy on you said the Levimer Trevelli Exula? A couldn't you their father staffer to go to it to munch? Is Feder a range druggy to will you? Rudda Ogung will be along when you need to bottom.
3: Couldn't druggy a faragorty fear them rush to
4: be doing too much rush to be because time to the chance of Bala Kunter to.
2: Mavin to it to munch for Hyunah her druggy is Feder Lish Tussa, the good passionary, Agostini Ella Eremohara Hurumil. Not to munch for Hyunah her druggy Gabrach. Onu Doras Umhavaltioch der Wohide. Tour court at rsa.ie.
5: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin toltori, kurumid olis airfoil ata eska litishkant, legameg mainter na herin inan. Kalga. Foshka. Ooh! Agas bonu. A chachant. Be erin olis fi charta toltori, agas fi erlishi o shula chun karula the quit arga the vanish tu. Tourcourt ter ccpc.ie.
6: Is even liam gemeint hui gulni gyr veneinji liam. Agus taisam gilliana tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gan sir.
7: On cadun is telefisha. Bail nach dan in sharat, ach ta se fos lehiuk. Sineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an enefi gefuisht o rivtas na herin.
1: Cursi oraníochtas comadúrachta mar sin mar go mbeidh Carlan go chumadúirí órán gaige a reachtáil i glóir chonacht sa spidéal an mhí seo. Carlan í seo tá heagrú i gcuimhne ar Fáric ó Héalain agus tá Mícheál Ó Cnéala agus Ciarán Ó Fáthairteach siad a bheith sa tuairis na Carlan agus tá Ciarán tak isteach go díme ar maidin. Tá chéad fáilte Ciarán ceach
8: mar tú?
1: An Carlan seo tá seo heagrú níos le cúpla bliain le chun?
8: Tá mbeidh bead an ceagrú bliain aige agus mar deirtú tá seo gcuimhne ar Fáric ó Héalain a chum chun Fáric Kémuskus rinnt mig över en eller en sjukt dyrt han när du ska kunna gå in I åren nu dagen nu pisse förlichten nu Angela Burton nu Lubin kan det ej agus en låt din turkinal skaga och skir edition agus inte kan den så stark on pisse just dyrt sjukt låt agus sin play en grupp av fader kan jag på jag då känner multi hur gudis nu vill multi biljetter agus vad är man med agus min anspri på att det är det tas inte att jag loggar med den agus tas jag mer än att jag loggar freshen med den är en dag alla fyra konvision kajkis schakten då det är så här agus ni mår den här att si väste är gemiga lokalerna är klöja chanat Det hinn is hagin kujola deg en data deg is fedir el khregi grifos deg MOC CIC fido at outlook.com agus sinanot good to it agus ja for Mihal Jangula to valat kucha fort ege agus sin kudu edai the hier khig the commodoriele my pc stack up agus sin agi khin ne bin chap bin chap bang di hatar to khlog bin tsikh khlog sonon a prahad kemi den vesste her agus kemi den vil irat skal stack up no dan no felich no Snag dicht, Heinz, in Jan.
1: Wat je bedoelt is, er is een goede hekel waar komen nu
8: Is komen, is komen. Ze zijn hier gelukkig. August

0: chomór beidir le leithhéad
1: stór
0: blian.
1: Tá stíidir cair agus ar nóid rádi na gaelta de rive. Ní dám gur féidir a hós an méir íon sér san na gaelga agus kultúr na gaelga agus na gaelta de yóhurt le chéile. Is cuinam sa fadóri af sér, ní hígach dyna as tíor chonel, dyna as chanamara, ná bí a kind fé na kýri ag mala. I mean, bí sé just agus an son, húg sé an pobl le chéile, agus sé pobl na gaelga. Agus na gaeltacht dí le chéile. Agus an orbert sa tagha cúrsi a líne trí gaelan. Agus áirím an son le tríocht, ach go mór vor cúrsi telefís agus gaelan. An is leis na fad scanáin fiction. Colleen Cuin mar hampla.
2: Ach tá an scéim sin a loantún sin sinna cahar, tá sé
1: hisn ahar. Maar ni wil enorm pas te mismaak playle cursi televisie cursi drama uit de vier Ross Naroon agus Ines Gloor Astrochain teksne beerle avile we hengelen tuschgraf niet mo arrogant of halt is gaan aan gara jen of hengelen a kaulik session wel is dat maar voor die een train oil. You know, fúisí de stigar a le góras conas rudí cor le chéile, conas na rudí sin a corras cóir creol tóiré. Ach níra bhríamh éin fads go seachas cuinártí léra fadóríamh le Bob Quinn. Ach níra bhéin tráttar le héri éin. Well, níra bhéin targa dán cuige. I mean, cosníon sé sin an túfás arga tátó cain fes na milúin. Agus an son dhéna tá ilse ar a gaird. Og hef na teknóliocht og hef na kameradóart og det. Ta sitt sånne nysg at ta en an agus lanabelte ga hen vad det ene, tri vann og gøyen. Agus is mor nye sin.
2: Ta tu hen nysg pleiles gan anniocht hamelde vlienta, ach kutug med rasig merika da såk. Er han i merika lad?
1: Han, I mean, han er li. Ta en man a hasen isg, gav hans lad han uvan, vi har rationering. Han mig valle om COVID. Vi menn så har jag brisha an Eric Marocan chill där vi en schakt något en sån
2: larna
1: mina Marta. Agus vi var dyr att tusna an tre Stanley och en sån from that small island enough. Så vi ska bila a dyrig green light a guide her shin for Marae and Kate Lyle stad and down. Agus vill så att ni var med i över Rask America. Och hin, agus ben Marta fe. Så stopp gå hen åt en sån. Så just kormor gå hen åt eller ta ev. Stocks of ridge därfa. Agus dag om det effekt Amelin. Agus en sån vissa del av man kan lektorer är en zoom. Effekt blir en gulle. Tunna kan klaster lig. Effekt shavy en sån. Kommer rasher en zoom, agus sån dyr där går hen en rasher på campus. Agus vi misser tres kär, blir en gulle kahve gabala. Så chine, tamagohandianta sån Amerika. Så när kurs rasher, agus diarias askalu en sån. Slash stig där vi en ting delta, vi en jobb kora scenariogum, vi mer rationering, vi en ting en ering är marigogin. Agus sån vi mer rasher lagar men slash stig där har vi.
2: Lothun sin from that small island of Rivishin, we to bantach fresh and lish in the Clark of Oshin is in the Phoenix Shadeg. August Visha Shah is story Grisha Harva Tavachdoch, Marchuds gun Homor and Gura on Gurauniv, Morse gun on Iena, let's say Lergus a horse than Fubble. Can Huger Hossa and Sonson of Shinagas, can Huger were Tussa Bantach Lash?
1: Okay, so Visa America again, Fair. Tridiag, doiag marsinde. Vi mår erlid kerabliana, mu on gomora kead blian. So vi ska gå med och klara på telefisje och nian av nedig tridiag. Agus gach ein sais, agus klara på diffriula, och hef stilade, och hef bemade, agus marsinde. Och kappas går hastig epic, a jena versio. Barod epicule. And rud a hard an edic shadiog. August an eag, a cahoir an tacht an shin. August so, it's doim gur a she, you know, gur ear a la head. So, viasagum, na bemish dan aish an ean of an airing of oin. Like, will is got leshna brushedi a veag RTA, if you want ma furto,
2: a brushedi,
1: is a vo a veag lar fail an airing. Near lore shin, con shrak lorca

0: Inte för fad. Mille på ett slags timmar. För mille Margaret Nancy.
1: Agus mille på ett slags Richard inte för fashion och John Lucan. Då ska det så väck kalla dig timmar. Agus.
0: Då ska fashion gör mille Margaret.
1: Nu ska kolla till de åga ett chatter starta inte hän. Agus ta sé de chatri fadelin o Rainio Gwanach a gunde Fort Lairge. Agus sé hi maire ni ye agus Paddy O'Day in the tent incha er Mauran ta Mary gala casa er a ganser tín agus ta si sa gomortis fwi kenna isha veri?
2: Fwi ochteg
1: agus wul tu nervishoch na wul kumalat?
2: Well, mae saith nervishoch ach tenu gomorlash, yeah. Come
1: on, let's go to the next one. Sinead, August, can you tell us about it?
2: Yeah, Moon and Clara and Mannion, Misha, August, being wrong and I come back to talk, and that's how she really arrives. Yeah.
1: Eintach, agus tá Clara go deas na chuile mar bhúntúir ceol.
2: Ó, hosí aní as ar fad, really hug sí cawr an a bhúr dhom dhan fla, ní fheng ob tha a enaf gani.
1: Nis gait si bagal a chas a gúin ar dús?
2: Ha me chon gó, fyrt a hain tair dús, as bai pádi seintlum an chéad cean. Actually, níl anam gomar an gó cean, ach fúr me o i del fach siad, gsgol sara bhúli clansi cúpi bhíin o hyn.
1: An deas.